unase inasha lamden kaiten bisuche da siya I maya dalo nyamda siyena udu nase mise thi meno mise ne mise na ne dada bodo shubu ina ina yanga mar kriju bir lega yadum uchida ina nase nase le manshu sabsab yaya keten shu ziya amono chogo sunye udma jimda chunju chumo utsigji inji minji yirbasi sonde de yana deunum chunju chumo nenga udmodo sholoka kardinumda Udmodo gangbo sonme de imishinde dada sholoka tiji dugen jawrum chese yangsi yangsi sunjuga mar manju chim udmodo tingodo noina Paransi parangudu chu, kemina kemga peti, udinyana diunum. Sinyana kishina torsur kubu tongyame, o ti tongbo halamde karanjirayime, yang margi, yang ti tongbo halamde karanjirayime, ore. Sinyana utsya, ransi simse mayago yine, udungudu tongbo halamalame yangsul, simga shagyu pendonume, ore. Udungudu yadena diunum. Tama negi chinaya, meme ngashi chaguna, tujala su nyeja, negi tata muji kuyus. Dichi kijan zamlina, nebe migun lajelas, deda suwe menshini, chonam kune, minyena asta. Di chiki jang sambling na ta duksum nyeme ore ta da na ar duksum tocha shedang timu ta utsum ne ga ti serang sambling kaambo munuchu de yo ne ba no nyom sambling yana ri ra ut na sho gomba she yo menom sho rang rang ge sambling che ina shi su ina inang sambling munu shong saro me ore ut shem ma de adum di chiki jang sambling na ne be mi ku me na kaambo munuchu jo ne ba che duksum she no nyom da Udinde noyena deda suwe menshini chone kunna menyena yana ta u duksumje munu chugyo gore duksumje munu chugyo manje kaje nolo yana koze na tongyo munum yonda dela memba tamje khen sungu tamje jimbayi kadar meje simbani shindu timu mebe nes ta ijik duzu ga gore nazan odo idin dukja tise mi gambu munu chugyo shiyugi duzu udinde nazan dukja de noyena ijik duzu ga memba dang shusung odo chodor ti tong yana Oda u dodor sengare u neje chute yu nemu nye ut ngoto kano yina shorjan u dodor neme kheya menju yakosume orela da ut menju maya u sugu yina urle tapjo shu se nolo nye omda ore dodor physician no se rangsa maya u dela memba tamje khen memba nye uchi physician ut tamje khen nye na sanje ik meyem ore kambu keno sungu tamje jimba yi nye na sungu nye na pain lupo ka nga nasu yina ut nasha pain cha sungu nye dum tamje jimba nye na mono chuju sha Pen kampu munu chu dekenji, memba tamji kemba jimsa. Ta big kadar mije nyana, big marish sunga ngoto ka nyana big lamdun na ngoja warela. Big lamdun na ngoto rangse palan maya go yina. Ta ut ngoto semje, shindu ti mokbe mebe ne nyana, ta takyo shu sikang munu da, ngal sikang maka no da ina imi nyata ut inji meje, takyo shu di, takyo kyo di imi nyata ut ma deyadum da. Ut pe ime ore, tuanda ngal shu sin nangdolo nyana, tata ngal juga, Doja, Shedan, Timu, Sumje, Inja, Yatsan, Yaya, Nenga, Nenga, Nenga, Sudi, Nyo, Nomyo, Jasumje, Dujun, Arjitinga, Kabiga, Nome, Goodman, Nenga, Nia, Goja, Pisa, Chunya, Udmoto, Yimda, Ore, Dukta, Jasumje, Nenga, Nia, Doja, Shedan, Timuji, Ud Nenga, Nik, Ejexeda, Utsiji, Benagin, that Sisi, Su, Nome, Kajikin, Bisum, Korea, Gosumeda, Orela, Kajikin, Bisumje, Dejemon, Tiu, Yadaman, Arsa, Ore, Jadi show lah sini aku ini, kau mah tukar sumpah dengan ni show ni. Tapi sumpah tak dapat cuci, tapi sih aku sumpah dah. Utkan anda ni macam mana? Tapi yang pesen mati, ijuk suci pesen mati sini ni lah. Yang sah thamal cungu lang, bayu never jago nas. Pasal tunggu hongai yurin yang sah mujigus. Tahu tu payim show. Kadang tu sih ni tu ni lah. Yang sah ni lah, yang ar rong tu orang lah. Jika sekarang ke kebun ke sunia ke usme, sunia mak aku ini. Mardirgena, yang ngoto tiga mardirgena, jik si jula na jula sisi reime, penangar simjen dundra na ba na ore, mardirya si ninyo udin tuyo yore yadume ore la, nizu yore shondume udmodo ore, yang sa tamal nina, zamulin nina ta ngar, yang ngoto halam di tong ayena utsi ngar si sun ya ya, oi mardirmane wa kaya nina lemin nisa jina, tak tak tak tak tendin ya ya, si ngar gayime nina, yang sa tamal chungu nina halam di yang pru di no yina yang, ngar si sun ya ime nina, Bahayanya sun number dapat dia ya kejemahnya kumda. Tada, ud nengah no duksumje siya kilonya na ina yang sa tenshu paksa kilometer tonda no yang jawa cuma nyawa ka odjumshonya bersumse. Tada ud yang sa odkin duksumsha isikan yaman menya kumda. Ibu kaya kilonya jesus cuma shivala sengar sengi kumda. Paksa tonda lomai yurin yang sa mujigus ta. Ore. Paksa tonda jawa cuma nyawa ka mal odkinji. Dosum je imnya, utamakan ayah dosumnya dah.

korotiya wata bi jawa halam di sagunda sangi se bi shake halam di ni da halam halam di da wata jawa ji ina devote di yan da devote ya ina tabo chu na krim ni da ji tam shubu ji da na shu so re da ya gunda da ko na le kon ba ya da na si go dom su sa ri ge tho thi ge tho ne ge da mong ge bu se nya gom san ji shu we da bi tak ta thi ran ya mon shu ge shi ne nyog da la nyog da la ni su zi ran su sa da du ni a san ji se mong ge bu sha da ina tap shi di dong a ni gom Tak Mongol bos siapa orangnya na Mongol bos siapa orang? Namjar ni na utsanya tu, namjar orang. Tak Mongol bos macam mana? Jadi kita pergi sini, ini orang namjar ke Songanya om, namjar ke India Songanya om. Song su Mongol bos macam tu Puriya, Nyawaga kerum tapi Puriya Nyawaga kebur nama kim Nyawaga dari ada tu bir kambu, hayam tem tem dengan nom nang soya orang. Fraya ini dah tu, su Fraya tu lawan tu, tapi kita pergi ni waktu na orangnya bir seda. Tada zamuleng kan nobi, tapi dapat tada maya asuhan nobi suisari asasaya ya, bisu suri na asuh fraya ini, bi teri asuhan. Na macam cinta biji pelajaya tau. Yang terus kebal bi di na dari asuhan, sa ni di na dari siaya ikhlan ini na cuci dah, lib na terus pisa, tongra cuci, suh lib cuci ikhlan ini cinta biji yang berse. Tahu tu mana tu, yang tu semua cinta biji pelajaya, cikbas seorang. Ijik bi utsejaran ta margebur bi Mongol bu shugu ga songe ga ume nyewa ga koraya tsara shugje bi plus jikbas semne ga jikbas bi meditation ya tajum go monta bu shorjan tajum go monta bi yar gebur Mongol bu sha song mo sam da bi dang puri om pirne dam ba ya ijik se da donda je se ni na ngar sha jikba sem ga fear ni go che ngar sha go sum da unu odo plage so fear je mono ye na ngar sha chu ma ya jim da shorjan ga tkay me ijik se fear ni go je go su ni Nyawa koriyo syad kosu jumzeh udim dah. Nyawa ketam layar syadu ina bibakti pelajaya yang cuya yusam. Ijik se nyawa dam syadu im. Dala miji suiji dile cidar nyetar si. Tumi sawa miju na cidar tayi devar dus ta tilang imut na ore. Dala miji suiji ta lelu ya yugduzum on nyetang ara ore. Lelu ya namal gimisho onye. Sinye na ta nyisha udin de pelajaya mozo ore. Suyu nyisha laru ya yuglo onye na sanje ina mandam onye. Dile cidar nyetu dumi sawa miju na cidar tayi devar dus ta. Udum oto tapshe manu se ta nyetse miji budiye kaya sujilo onye ta udum adim. Unche nyong de shikwa le dala lhapa chiyo na dane de la unche ne lameka dan kawar ches ta. Ta udang dang chalu shu sarong oto imbu. Unche nyong de shikwa le dala lhapa chiyo na dane de la unche ne lameka dan kawar ches. Unche nyong de nye na ta mizi ti ne nga kumbu shesu yine nyamsu nyong wa nye na rangse peju ya tsaru, experience nyam nyong tap tsaru. Ore la nyong nye na nyam nyong sha nye dum. Ta dewa nyong wa kipu yina. Pena ngar chigda pishun shudu shu ore la. Ta pena chang tongo yina kipu ni yinye. Ta na ngar gozu jo chi ijik toga gozu dume. Ta ut kipu je yur tida ngar ya tsaru me da. Mezi nenga. To te yagum, to ne yagum, to sum yagum, ta chang tongo yin tishay ma da yadum shu ola. Ta tab yago yine samra yin yang de tongo yin tira yime ut kipu je ribidi ya sugu ma da ore la. Yang chigda gondu sugu yine ta, chigda yan sugu yine ta, ore duzu na chola tonga ya chigda yan ge ya. Tujuh orang tu cula gitu, macam tu udung itu ina, mungkin nyonya ini na, na angar yur ya caru tu udung itu orang la, sini tada tiapur tiang lagu mana, kau ya carne tiapur yur ti mana, pendo mana udin de, sihbanya na monosong orang la, mungkin nyonya de sihbale dah la lagu cie na ina, ngoklaga tada pendo no lasu gune tiang tuju mana ni gomda, na rangsi tiki si ina topje lembut ina ta, terus yang gayu ina ta, iji chanla tuju ina ta. Si ini orang, tang arsi, yang tu ya serum ni, tang ayang arsi kipu ya tu show ni, yang tu ya serum sende, tada orang laga lagu nuwa ni, na tiramu nuwa ni, kamu tu sin serum ni, tang ni deh lagu yang sini, lameka tang kawar jis, tang udung odo tisha, pena, rangi pamayin bul, punsen nasi, woi ino biyan magi woi ayah, rang lega serbul kimga tada show ni, kena udung odo di ina posit tisha, tang example ni show, tang udung pamak aje, misi ya. Menyanyi ya, kaya sini namlana tapi yang gay pelang ti gay, ne gay, sum gay, beli gay, ya baru nyebal langsur ya ya, jalan gay ya. Iji oso kanan dene men. Dah ni dia la unshin ni na utsya sinu ya ya, sim jalan gay ya. Orela, iji se lameka dan kawal je, rangi lama imbur, rangi jergen imbur, pamanan si kasih misisu ya ya, tapi tap tapi ya suhu ni gunda. Iji se tak dibasa dan je ni dumjo, dibasa dan je, dan susung odo, rangi dibasa oti. Yang rang dona menu ya ya rang